nalam tu korwe yangda di ceso la meche parchung. Tsamre gangze bolu dendur ni mugdub chungchung shikdaan chala yang tsamre meche kyokara shikdaan yang chung. Londa chumushin shunne zilu nyatoan kiami chumi chuklora lipdu ina jarmengi kainsu jinyamki luyaan shik churu. Gyanbamki mikchu taan tabzingi muichu semne ngatsu nyamdu ina ceso ki riwu tsemur tsekpe popanyi. Shamla lingye ne, jilu nye duwan kiami jumin chuglu jarmen zemling pumbie chudun lu xie, ceso ge yangzi xieba ti senro na.